0: nkutlwa ke kopa le seka phone eish batsana ke ratwe motho o bue ntho e iwana phone le phone ena na ya
1: ausbut ha so be le ngwana so ke sa tsebe tumela profe eya o tetswa ka o bang a ratang haholo